0: Program ini dinilai mampu memberikan hunian yang lebih nyaman, sehat, dan layak bagi penerima manfaat. Dan sasaran utama program adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni, terutama pekerja sektor informal dan keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan. Dan pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

Pan RPDK Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPDK Tim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya ya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menemani Anda semuanya. Kita lanjut lagi ya, tentunya di program Morning Show. Dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan kebersamaan kita di program Morning Show pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini ada satu persembahan lagu ya dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fatu Black ya. Ya sudahlah. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya hari ini dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang baik dan menjadi hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Oke, baik berkar di 99.4 FM, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Namun informasinya sesaat lagi dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPDK Tim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
4: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
5: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
15: 9 nilai anti korupsi.
16: Jujur.
17: Peduli.
18: Mandiri.
19: Disiplin.
20: Tanggung

Station 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar satu persembahan lagu dari miliknya Niji, Indahnya Cinta, yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di program Morning Show, tepat di menit 23 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, langsung aja Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda. Ya, terkait ini ada dua informasi yang akan Novani hadirkan. Yang pertama terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini. Kemudian nantinya juga akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu ya, yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Ini ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga terjadwal ya di agenda Bupati Kutai Timur, dan berikut informasinya. Di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan launching ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergara demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang terjadwal pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Hey, jiwa muda. Dan next selanjutnya Novani hadirkan informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan informasi terkait cuaca kami akses di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, kemudian Kecamatan Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, kemudian Kecamatan Sandaran, kemudian Kecamatan Rantau Pulung, Sangatta Selatan, kemudian Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026 adalah berawan pengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 70 hingga 99.

Untuk pendengar di kelembapan udara di rata-rata 75 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Sangkulirang diprediksi cerah berawan ya dengan suhu di rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 72 hingga 98%. Kemudian untuk Kecamatan Busang, kemudian Kecamatan ya Kecamatan Karangan ini diprediksi pada hari ini ya cuaca akan turun hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71 hingga 99%. Oke, baik bergerak di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan kita akan bergeser ke informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Dan informasi ini juga masih kami akses di bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam satu hari ini pendengar ya, khusus untuk wilayah Kota Sagata, cuaca saat ini adalah cerah ya dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 6,4 km per jam. Dan kita bergeser ke pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72% dan kecepatan angin 6,3 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 10,1 km per jam. Ya, kita bergeser ke sore hari ya, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah ya dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 0,7 km per jam. Dan memasuki di malam hari tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, pendengar ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 93% dan kecepatan angin 4,3 km per jam. Ya, selanjutnya kita bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah udara kabur dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 97% dan kecepatan angin 3,9 km per jam. Oke, baik bergerak di 99.4 FM. Demikian informasi terkait perakiran cuaca ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dan bergerak selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG, pendengar ya, melalui handphone Anda, di mana pendengar melalui aplikasi Info BMKG, tentunya Anda juga bisa mendapatkan perupdatean terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik bergerak di 99.4 FM, nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

Bersama kita aja reda satu persembahan lagu untuk Anda semuanya tentunya ya, yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini juga di program Morning Show tepat di menit 41 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Rizky Febian ya, featuring Adrian Khalif, Alama. Ya, lagu ini Novani hadirkan spesial ya untuk Anda semuanya. Dan Novani rasa sih lagu ini juga enak ya untuk didengerin, terutama di suasana pagi hari ini. Biar lebih semangat lagi, terutama buat yang mungkin saat ini sedang merasakan jatuh cinta kali ya. Iya deh, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya, terutama buat Anda yang saat ini tengah masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan ternyata nih pendengar, satu lagu, lagu dari miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan judul Alama ini menjadi salah satu lagu terbaik ya, dan juga salah satu lagu terbaik yang didengerin di tahun 2026 tentunya ya. Dan video klipnya pun juga menjadi terbaik ya, menjadi terbaik di tahun 2026 pendengar ya. Ini sudah terbukti juga di acara SCTV Award ya, Music Award tahun 2026 yang diselenggarakan pada Kamis malam tadi ya, 18 Juni 2026. Keren banget ya tentunya ya. Memang lagu-lagu dari miliknya Rizky Febian mewakili sebenarnya sih mewakili apa ya, lagu-lagunya itu sangat mewakili perasaan ya. Perasaan kaum muda, apalagi Gen Z tentunya ya. Di tahun 2026 ini ya, dengan musiknya yang berbeda, yang apa ya, yang bisa dibilang sangat mudah tentunya ya untuk diingat ya. Wah, diingat dan juga dihafalkan gitu mungkin ya. Karena dengan musik yang terbilang cukup ringan tentunya ya. Oke, baik, berger di semua 9.4 FM. Ya, Novani hadirkan lagu ini juga spesial untuk Anda semuanya yang saat ini juga tengah beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat aja, dan semoga segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan gak kerasa kita sudah berada di hari ke-19 ya, di bulan Juni 2026. Atau tepatnya kita berada di hari Jumat ya, Jumat yang penuh keberkahan, amin. Jumat yang apa ya, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik untuk kita semua. Segala aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Memang hari Jumat ini adalah salah satu hari menurut Islam ya, pendengar ya, adalah hari yang istimewa.

Ya, pendengar, di mana hari Jumat memang sering disebut dengan hari yang istimewa ya, di mana dalam Islam hari ini adalah hari raya mingguan yang penuh keberkahan dan keutamaannya adalah meliputi waktu mustajab untuk berdoa, kemudian juga pahala berlipat ganda serta tempat terjadinya peristiwa besar seperti penciptaan dan wafatnya Nabi Adam. Pendengar.

Oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Ya, oke, baik, bergerak. Tetap semangat aja ya untuk hari ini, tepat di hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Ya, dan kalau tadi juga sudah Novani informasikan di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang mana pada hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan launching ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah ya di Kabupaten Kutai Timur yang akan berlangsung di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, seperti yang diketahui bahwasannya gerakan Indonesia ASRI ya, atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah adalah sebuah kampanye pelestarian lingkungan nasional yang digagas pemerintah. Dan fokus utamanya adalah mencakup pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, penghijauan, dan penataan ruang. Dan program ini direalisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan diterapkan di berbagai instansi hingga satuan pendidikan. Dan adapun pilar utama ya dari gerakan ini meliputi 4 poin utama. Nah, tadi ASRI ya, yang pertama ada aman, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan bebas dari ancaman bahaya fisik. Kemudian sehat ya, menjaga kebersihan diri dari lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian resik ya. Kata resik ini adalah kegiatan membersihkan lingkungan dan mengelola sampah, termasuk memilah sampah organik dan anorganik. Serta kata indah adalah menata dan mendekorasi lingkungan agar rapi dan enak dipandang pendengar. Dan gerakan Indonesia ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini juga ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwasanya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah ya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor termasuk kebersihan lingkungan. Menurut Presiden, Indonesia harus berani melakukan perbaikan ya, mulai dari tingkat desa hingga ibu kota. Dan pendengar, Presiden juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang harus ditangani secara sistematis dan berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan Presiden pun juga mengapresiasi sejumlah lembaga pendidikan yang telah mengembangkan alat daur ulang dan pemusnah sampah berskala kecil yang ramah lingkungan. Dan pendengar, Presiden juga memperkenalkan gerakan ASRI yang merupakan akronim ya dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Dan ia berharap Indonesia akan melakukan gentengisasi seluruh desa, kecamatan, dan seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ya, termasuk juga ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, di mana gerakan Indonesia ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini juga sudah dilaksanakan ya di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dan pada hari ini kegiatan ini dipusatkan di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan. Oke, baik, bergar ya, semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, selain kegiatan launching ASRI, kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, baik itu kegiatan dari Bupati Kutai Timur dan Wakil Bupati Kutai Timur, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pada kesempatan hari ini juga tentunya. Dan dihimbau kepada masyarakat ya juga yang beraktivitas untuk pagi hari ini, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas.
Pastikan untuk selalu berdoa ya sebelum memulai aktivitas pagi Anda dan tidak meninggalkan sarapan pagi tentunya ya. Biar lebih semangat lagi, biar konsentrasi kita juga jauh lebih apa ya, lebih penuh ya. Kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. So pastikan untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya sebelum memulai kegiatan atau aktivitas pagi Anda tentunya ya. Buat yang saat ini sedang beraktivitas ya. Tetap semangat juga tentunya di kesempatan pagi hari ini. Buat yang saat ini juga tengah berkendaraan, diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan gak kerasa berdengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, masih kita dengarkan bersama-sama ya lagu dari miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalilov ya di kesempatan pagi hari ini. Dan baik pendengar, menutup jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan ya yang masuk di studio RPD Kutim, dan langsung aja Novani hadirkan informasinya. Ya, laporan kehilangan berupa akte kelahiran atas nama Muhammad Ghani Ahmad yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Kabupaten Kutai Timur Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4543-2125 atas nama Ade Rahmat Perdana, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya masih berupa akte kelahiran atas nama Nur Fajrina Mutmaina yang juga diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4543-2125 atas nama Ade Rahmat Perdana, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, dan informasi kehilangan selanjutnya berupa ijazah perguruan tinggi sarjana strata 1 atau S1 Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Sangatta atas nama Afwatun Najiba yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0812302270 atas nama Afwatun Najiba, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes!
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih Bu?
3: Itu loh Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
5: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu.
1: Kelompok wanita tani Nek Mese di Kelurahan
0: tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tuh Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar LPPL.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan menjadi radio host pada hari ini dan yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mengawali sesi yang pertama pendengar, kita akan mendengar kabar dari Gema Saijaan, LPPL Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Bau, Kalimantan Selatan. Desa Semayap mewakili Kabupaten Kota Baru pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Fajri.
2: LPPL Indonesia, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi perwakilan daerah pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Yang mana diawali dengan kedatangan tim penilai ke Kota Baru pada Rabu 17 Juni 2026 yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, tim penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Semayap. Pada kesempatan itu, Haji Eka Saprudin selaku Sekda Kota Baru mengatakan, Pemkab Kota Baru berharap Desa Semayap dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan semangat gotong royong juga inovasi yang telah dibangun dapat terus dipertahankan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Eka Saprudin mengingatkan lomba desa ini jangan dijadikan ajang seremonial semata dan jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada sekarang. Semoga Kota Baru bisa meraih juara pertama. Melalui lomba desa dan kelurahan tahun 2026 kali ini, yang mana mengusung tema transformasi desa dan kelurahan sebagai pilar pertahanan nasional menuju Indonesia Emas, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Fajri. Dan itu tadi pendengar laporan dari saudari Fajri yang mengawali sesi pertama pada siang hari ini. Dan seluruh informasi di sesi pertama sudah kita ikuti. Saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua, pendengar, kita akan mengawali dengan Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini, pendengar, kita akan berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui inovasi Padang, Diskom Digi Jawa Tengah masuk Top 10 Idea Jateng 2026. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, memasuki sesi Persada Talk hari ini, pendengar, kita berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili selaku Kadiskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan mengetahui satu inovasi yang sangat luar biasa nih tentang yang namanya hoax. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ya Kang Mas Bayu, dan juga percepatan informasi, ini pastinya informasi bohong atau hoax ini semakin banyak dan juga cepat menyebar. Nah, kita ingin mengetahui inovasi Padang dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang ternyata ini masuk top 10 idea nih Kang Mas Bayu. Nah, nanti kita akan mengetahui bersama-sama dengan Bapak Lili yang sudah hadir bersama saya di hari ini. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi.
1: Nah, ini hari ini saya ingin berbincang mengenai salah satu inovasi terbaru nih Bapak dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasanya ini masuk top 10 idea Jateng 2026. Ya, ya. Ini mungkin boleh dijelaskan dari Pak Lili, sebenarnya Padang ini tuh inovasi seperti apa sih Pak Lili?
0: Oke, Kang Mas Bayu, Mbak Sita, jadi ya. Padang ini adalah singkatan dari pantauan data hoax Jawa Tengah. Uh-huh. Di sisi lain, Padang di bahasa Jawa itu juga berarti terang.
1: Iya.
0: Terang. Nah, maknanya adalah dengan Padang ini, mm-hmm, semoga informasi yang mungkin terindikasi meragukan, mm-hmm, sangat provokatif, sangat bombastis itu bisa menjadi terang benderang. Padang adalah sistem deteksi hoax, mm-hmm, yang dirancang untuk mengumpulkan konten, menganalisis konten, kemudian mengklarifikasi. Jadi ada mekanisme klarifikasi.
1: Okay.
0: Lalu diperoleh kesimpulan, mm-hmm, yang kemudian kalau ini hoax kita akan publikasi ke dalam platform Padang itu sendiri. Mm. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, berarti untuk latar belakangnya sendiri dibentuknya inovasi Padang ini seperti apa sih, Bapak?
0: Nah, kenapa sih Padang ini muncul gitu ya?
1: Yeah.
0: Apa ujuk-ujuk begitu? Enggak juga. Jadi, kami Dinas Kom Digi tidak jarang menerima aduan, mm-hmm, atau laporan atau pertanyaan.
1: Okay.
0: Bisa melalui komentar, ada yang DM di media sosial, mm-hmm, ada yang melalui WhatsApp, ada yang juga melalui platform Laporku. Sebagian besar itu menanyakan mengenai, Min, apakah ini benar?
1: Mm-hmm.
0: Gitu ya. Apakah informasi ini benar?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, variasi informasi yang ditanyakan itu banyak sekali, Mbak Sita.
1: Mm-hmm.
0: Ada soal kesehatan, ada soal pelayanan, ada soal bantuan sosial.
1: Okay.
0: Nah, ada juga soal nomor WhatsApp yang tahu-tahu datang, mm-hmm, mengatasnamakan pimpinan tinggi kita,
1: okay,
0: misalkan. Lalu di dalam WhatsApp itu, mm-hmm, meminta sesuatu.
1: Oh.
0: Nah, atas informasi-informasi yang meragukan itu, netizen, masyarakat, mm-hmm, melapor ke kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena frekuensinya semakin lama semakin sering,
1: yeah,
0: nah inilah yang melatar belakangi, oh ini kita harus kelola secara terstruktur ini.
1: Yeah.
0: Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Padang gitu.
1: Oke, okay. Wah ternyata berbahaya juga ya, yeah, Pak ya kalau seperti, yeah, itu ya. Ternyata nggak cuma tentang informasi aja Kang Mas Bayu, mungkin hal-hal yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan secara material pun juga ada ya,
0: ada,
1: Pak ya.
0: Ada.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian tadi Pak Lili katakan kalau di Jawa Tengah orang-orang bisa melaporkan ke Laporgup untuk hoax.
0: Betul.
1: Nah, dan sekarang ada Padang juga. Nah, kira-kira, betul, yang membedakan Padang dengan kanal Cek Fakta yang sudah ada secara nasionalnya apa saja, Bapak?
0: Yang pertama begini, Padang ini dikelola, mm-hmm, secara terstruktur.
1: Okay.
0: Ada SOP-nya, ada sistem life cycle-nya. Kemudian, yang membedakan adalah Padang ini terintegrasi, mm-hmm, dengan 35 kabupaten kota, dengan beberapa komunitas anti-hoax, dengan sekitar 50 OPD provinsi. Nah, kemudian Padang ini juga memetakan lokasi hoax berdasarkan pengadu, mm-hmm, atau tempat aduannya.
1: Oh, bisa disesuaikan.
0: Bisa, nanti, okay, ada peta Jawa Tengah begitu, nanti, mm-hmm, akan terbagi menjadi Padang nasional,
1: okay,
0: dan Padang Jateng.
1: Oh.
0: gitu ya. Nah, koordinasi dan kolaborasi inilah yang menguatkan atau yang membedakan Padang mungkin dengan sistem-sistem pantauan atau cek fakta lainnya.
4: Yeah.
0: Sehingga konfirmasi kita ini bukan berdasarkan katanya atau hanya dengan pembandingan data sekunder saja, tetapi juga ada proses verifikasi dari pemerintah kabupaten kota, dari OPD maupun dari kementerian terkait. Okay. Begitu, Mbak.
4: Okay. Nah, untuk proses verifikasi nih, Pak Lili, seperti yang Pak Lili katakan tadi, ini untuk sebuah informasi ini kan pasti ada step-stepnya seperti itu,
0: betul,
4: ya Bapak ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk proses sebuah informasi ini dapat dinyatakan hoax oleh Padang?
0: Ya, yang pertama teman-teman kita petugas menerima laporan. Yang pertama, sebelum verifikasi berupa klarifikasi kepada instansi atau pemangku kebijakan, kita lakukan analisis kritis, Mbak. Dibandingkan dengan regulasi, dibandingkan dengan data, dibandingkan dengan bisa dengan jurnal, bisa dengan dokumen-dokumen lain yang bersifat data pembanding. Dari konten, lalu ada proses analisis dengan pembandingan tadi, ada keyakinan, ada indikasi. Nah, indikasi itu kemudian diklarifikasi. Misal nih, ada sebuah gambar yang sifatnya sangat dramatik gitu ya, bertempat di satu kabupaten tertentu. Kemudian karena pengadu pelapor ini cemas menanyakan objektivitas kondisi gambar itu, lalu kita melakukan analisis, membandingkan gambar-gambar itu dengan berbagai unggahan atau berita resmi yang ada. Ada kemiripan, diyakini gambar ini dimungkinkan benar. Nah, untuk menjustifikasi bahwa gambar ini benar, maka kita komunikasi dan klarifikasi ke pemerintah kabupaten berkenaan. Nah, ada jawaban, gambar tersebut benar. Dan ternyata juga sudah dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten setempat. Lalu kita sampaikan ke pelapor. Nah, Pak, bagaimana kalau gambar yang dramatik itu ternyata fakta? Seperti case ini tadi kan. Kalau hoax kan distempel hoax, dipasang di Padang. Kalau ini fakta, dia masuk sebagai bagian dari analisis media. Pengelolaan isu. Oh, ada case seperti ini yang kita harus kelola dengan baik.
4: Oh, ada misalnya tindak lanjutnya seperti
0: ada,
4: itu ya,
0: ada.
4: Pak.
0: Jadi kalau hoax dia distempel masuk database hoax, kalau dia fakta dia akan masuk ke analisis media untuk pemetaan isu, begitu Mbak Sita.
4: Oke, baik. Wah, ini sudah sangat terstruktur sekali ya Pak Lili, luar biasa ya. Berarti unsur kebermanfaatannya sangat luas sekali seperti itu ya Pak Lili ya. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Lili gitu ya, untuk informasi-informasi yang hoax mungkin ujung-ujungnya nanti akan mengalami kerugian materialistik seperti itu. Ini apakah ada tindakan hukum nih Pak terhadap akun penyebar hoax tersebut?
0: Ya, kalau sampai dengan saat ini yang kita lakukan lebih kepada edukasi.
4: Okay.
0: Bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya. Kalau di Insan Pers itu sering menyebut dengan istilah skeptis ya. Ojo-ojo orang ngono. Jangan mudah percaya gitu. Nah, lebih kita edukasi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mengambil tindakan hukum ya, karena melaporkan. Kemudian selain mengedukasi, kita juga melakukan aduan konten, Pak. Ya, jadi Kementerian Komdigi dia punya platform tertentu bahwa siapapun dia, masyarakat atau pemerintah daerah, dalam hal menemukan konten-konten yang sifatnya provokatif, hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, kita laporkan ke aduan konten. Karena nanti kewenangan untuk take down itu ada di kementerian. Begitu.
4: Baik. Berarti kalau kata pepatah ini ya Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya Pak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpapar informasi yang bohong seperti Pak Lili ya. Berarti untuk Pak Lili sendiri, apa pesan Bapak kepada masyarakat ini terkait maraknya hoax di era digital seperti sekarang?
0: Yang pertama, saat ini kita sudah berada di era digital ya, konvergensi. Konvergensi media itu semua jenis media kita bisa konsumsi dalam sebuah smartphone atau tablet gitu ya. Kalau dulu kita kecil, kalau mau dengerin radio harus beli radio kotak gitu. Kalau mau nonton TV harus beli TV gitu ya. Kalau mau nonton, kalau mau lihat, baca koran, kita harus beli korannya. Nah, konvergensi media. Yang kedua adalah sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Nah, ini bapak-bapak pasti punya handphone satu tapi kartunya dua. Ini. Jadi, sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Artinya, akses internet itu sekarang mudah dan murah. Dampaknya, tentu saja ada dampak positif, dampak negatif gitu ya. Penyebaran informasi menjadi cepat, borderless, itu dampak positifnya. Negatifnya, karena membanjirnya konten dan informasi, tidak jarang. Tidak jarang pihak-pihak tertentu memproduksi, menyebarkan konten-konten dengan preferensi dan niatan tertentu, yang ini masyarakat harus waspada. Kalau kita menerima konten yang mengadu-adu perasaan, yang membangkitkan emosi, yang membuat kemarahan, ada baiknya kita tabayun, sabar. Kalau ragu-ragu, laporin Padang aja. Nah, masyarakat kita himbau untuk yang pertama selalu cek, recheck, and cross-check. Setiap konten yang dimiliki atau yang didapat, bermanfaat apa tidak. Mungkin saja informasi itu benar, tetapi kalau di-share menjadi membuat kecemasan misalnya ya. Waktu di tol, lalu lintas melambat, oh ternyata ada accident, spontan keluarkan handphone di video gitu kan. Nah, kalau itu fakta karena kejadiannya benar, tetapi kalau disebarkan membuat kecemasan dan ketakutan, tentu alangkah baiknya disimpan saja. Ini himbauan kepada masyarakat. Satu, tabahin cross-check. Dua, bijak di dalam menyebarkan informasi atau konten. Kira-kira begitu.
4: Betul. Saring sebelum sharing ya Pak.
0: Iya, saring sebelum sharing.
4: Biar semuanya tidak terdampak gitu Kang Mas Bayu ya. Berarti untuk kedepannya nih Pak Lili, target dari Padang ini ada gak sih Pak?
0: Ada. Okay. Jadi di dalam milestone jangka menengah, jadi kalau jangka pendek kan sudah terlewat ya, sudah selesai dikembangkan. Dalam jangka menengah maksimal 2 tahun dari sekarang, supaya Padang ini jangkauannya lebih luas, kami merencanakan untuk mengintegrasikan artificial intelligence atau AI di dalam bisnis proses Padang itu. Mulai dari grab data, data mining, crawling konten, lalu proses verifikasi atau membandingkan konten yang didapat itu dengan data pembanding melalui AI. Nah, kita harapkan melalui AI ini akan lebih presisi, lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas dan lebih efisien. Kami berharap melalui integrasi AI ke dalam sistem Padang ini, kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Demikian Mbak Sita.
4: Oke, baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk informasinya siang hari ini. Dan Kang Mas Bayu serta pendengar LPPL seluruh Indonesia, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
1: Dan demikian sesi Persada Talk hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari APPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehamilan remaja dan pernikahan usia anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga masa depan generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
5: Pendengar RPPL di seluruh Indonesia, Widarti selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya indeks ketimpangan gender atau IKG. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak remaja, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri secara optimal. Selain berdampak pada pendidikan, kehamilan di usia remaja juga memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari ibu maupun bayi. Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan sekolah lebih awal karena menikah atau hamil, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Saya Eta Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Edna Laila. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Perkuat pengembangan sektor pariwisata, Pemkab Tanah Datar gandeng Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung guna mempercepat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Poltekpar NHI Bandung oleh Bupati Eka Putri Sutra Rabu 17 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu diperlukan sinergi dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan industri pariwisata. Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang telah melahirkan banyak tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, hingga promosi pariwisata daerah agar semakin dikenal luas. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Dr. Anwari Masatib MMPAR, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif mendukung pengembangan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari program strategis untuk membantu pemerintah daerah memajukan sektor tersebut. Menurut beliau, pendengar, kerjasama dengan Pemkab Tanah Datar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek lapangan penelitian, terapan, serta berbagai kegiatan akademik yang dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dan beliau juga menyampaikan Poltekpar NHI Bandung telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis seperti pengembangan desa wisata, konsep wisata ramah muslim, sustainable tourism, hingga pengelolaan produk unggulan yang berpotensi menjadi makanan khas daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantuo, 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Oji. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengungkapkan sistem pemilihan toko terbuka memperkuat tata kelola program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Dia menegaskan bahwa sistem pemilihan toko terbuka atau PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dikatakan Ara dalam

0: bagian dari mekanisme pelaksanaan program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dengan toko yang mengikut proses pemilihan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong meluncurkan program Jumat Menyapa, siap temui warga secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Siti Nurjana.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabalong Muhammad Torifani memastikan akan rutin melakukan kunjungan dadakan ke tengah masyarakat setiap Jumat. Program yang dirancang untuk menyapa masyarakat tersebut diluncurkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin daerah dengan warganya, sekaligus memastikan 7 program prioritas Tabalong Smart benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sela kunjungannya ke Masjid Nurus Solihin Gambah, Kecamatan Murumpudak, Bupati Tabalong Muhammad Norifani menyampaikan rencana program baru yang akan rutin dijalankan setiap Jumat. Program ini dinamakan Jumat Menyapa dan akan dilaksanakan secara dadakan tanpa memberitahu lokasi terlebih dahulu kepada warga maupun pihak terkait. Melalui program ini, Bupati Tabalong Muhammad Norifani akan mendatangi berbagai masjid di seluruh pelosok Kabupaten Tabalong setiap pekan atau tempat-tempat lain, seperti warung dan lokasi aktivitas masyarakat selama dirinya berada di Tabalong. Tidak hanya itu, pada minggu kedua setiap bulan, Bupati juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya 2 program tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memperpendek jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Harapannya, seluruh warga Tabalong dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 7 program prioritas Tabalong Smart yang mengedepankan nilai sejahtera, maju, religius, dan terdepan dapat benar-benar terwujud di bumi Sarabakawa. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Siti Nurjana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini 19 Juni 2026. Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi diantaranya, Kutai Timur waspada, BMKG prediksi turun hujan dan kabut asap 4 hari berturut-turut. Aliansi Gerakan Kalimantan Timur atau Kaltim geram bubarkan diri dan ancam gelar aksi lanjutan. Hingga Wali Kota Andi Harun jadi dosen ASN Samarinda, diskusi hukum internasional berlanjut di luar jam kelas. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi juga kami rangkai seputar Kaltim perkuat sinergi menuju penetapan Taman Bumi Sangkulirang Mangkaliat. Selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di streaming RPD Kutim melalui rpd.kutaitimurkap.go.id serta frekuensi di 99.4 FM. Baik, pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi pertama untuk Anda. Kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Ya. Aliansi geram Kaltim bubarkan diri dan ancam gelar aksi lanjutan. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di titik krusial kawasan Simpang 3, Jembatan Mahakam dan Hotel Haris, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kuncang, Kota Samarinda, telah membubarkan diri pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah pada Kamis kemarin. Aksi unjuk rasa yang membawa grand design besar bertajuk Indonesia Darurat Kaltim Sekarat ini sempat memicu ketegangan dan kemacetan panjang di salah satu urat nadi transportasi kota tepian tersebut. Humas aksi Maulana Faik Maftu mengungkapkan target penyampaian aspirasi mereka belum sepenuhnya tercapai meski aksi sudah berlangsung hingga malam hari. Oleh karena itu, dirinya memastikan gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim di lapangan, setelah melangsungkan orasi dan negosiasi yang cukup alot, massa aksi akhirnya mulai membubarkan diri secara teratur pada pukul 20.45 menit waktu Indonesia Tengah dan kembali ke titik awal berkumpul. Tepatnya di Masjid Darunimah, Karangasem yang berjarak 1,5 km ke titik aksi di simpang jembatan Mahakam Samarinda dan Hotel Haris. Pemilihan lokasi unjuk rasa di dekat jembatan Mahakam dan titik ramainya masyarakat beraktivitas lalu lalang tersebut bukanlah tanpa alasan. Titik ini dipilih sebagai simbol mosi tidak percaya kepada para pemangku kebijakan di benua etam. Maulana mengatakan mereka memilih untuk berada di tempat itu karena mereka sudah tidak percaya anggota-anggota dewan yang ada di DPRD, mereka sudah tidak percaya kepada para kepala daerah yang ada di kantor gubernur. Karena itu mereka memilih untuk melakukan aksi di tempat tersebut dan ini merupakan bentuk kekecewaan mereka sehingga mereka turun di simpang 3 Hotel Haris dekat jembatan Mahakam. Saat disinggung mengenai rencana untuk menutup akses jembatan Mahakam, Maulana menampik hal tersebut. Menurutnya sejak awal rencana aksi tidak diniatkan untuk memblokade jalan total, melainkan untuk mencari titik strategis agar suara mereka didengar. Pantauan di lokasi, jalannya aksi unjuk rasa ini juga tidak berjalan mulus. Ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga sempat pecah di lapangan.
Dirinya menilai hal itu dipicu oleh pengalihan arus lalu lintas yang kurang sinkron di lapangan. Akibatnya, bertumpuknya kendaraan selama aksi berlangsung, arus lalu lintas di sekitar Jembatan Mahakam dan Simpang 3 Hotel Haris memang sempat tersendat. Petugas gabungan di Satlantas atau dari Satlantas Polresta Samarinda serta jajaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga disiagakan di titik-titik rawan macet serta terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga terpantau kembali lancar dan kondisi pada pukul 21.15 menit waktu Indonesia Tengah setelah masa aksi membubarkan diri. Sebelum meninggalkan lokasi pengamanan, personil kepolisian dari Polresta Samarinda juga sempat menggelar apel sejenak untuk mengevaluasi jalannya pengamanan, jalannya aksi, sebelum akhirnya membubarkan diri dan kembali ke mako masing-masing. Masih dari Samarinda. Demo mahasiswa di Samarinda tuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok. Mereka mengatakan kami di bawah tercekik. Gelombang aksi mahasiswa kembali mengguncang kota Samarinda, Kalimantan Timur. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM Kaltim turun ke jalan menggelar demonstrasi besar pada Kamis 18 Juni sore membawa sederet tuntutan yang mereka sebut sebagai keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan negara. Aksi yang melibatkan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Samarinda ini dipusatkan di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, tepatnya di sekitar Simpang 3 Hotel Haris hingga akses menuju Jembatan Mahakam. Pantauan di lapangan, massa mulai bergerak sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dari titik kumpul di sekitar Masjid Daruni dan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 1,5 km, para peserta aksi bergerak menuju titik utama unjuk rasa sambil membawa poster, spanduk, serta perangkat orasi. Arus lalu lintas di kawasan itu yang biasanya padat pada jam pulang kerja langsung tersendat. Kendaraan dari dua arah terpaksa melambat, sementara aparat kepolisian bersama personil, Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sigap melakukan pengaturan untuk mengurai kemacetan. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi aksi, massa tampak kompak, mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan. Suasana semakin mencuri perhatian masyarakat seketika sejumlah peserta membawa kendaraan mayat yang diarak bersimbol matinya nurani kebijakan. Setibanya di lokasi aksi, massa langsung menggelar orasi secara bergantian. Suara pengeras suara menggema di tengah luasnya lintas padat, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Teriak salah satu orator dari atas mobil komando mengatakan negara saat ini tidak baik-baik saja. Reformasi dan demokrasi yang selama ini kita banggakan seolah kehilangan makna. Harga naik, daya beli turun, tapi kebijakan tidak pernah berpihak. Orasi tersebut disambut sorakan massa aksi yang terus memadati bahu jalan. Beberapa pengendara yang melintas juga terlihat merespon dengan membunyikan klakson panjang sebagai bentuk dukungan spontan terhadap aksi mahasiswa. Menariknya, sebuah spanduk bertuliskan ajakan, "Kalau kalian kecewa, bunyikan klakson," turut memicu respon luas dari pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Humas Aliansi GERAM Kalimantan Timur Iman sebelumnya menjelaskan, aksi ini merupakan hasil konsolidasi panjang yang melibatkan sedikitnya 18 lembaga BEM dari berbagai kampus di Samarinda. Menurutnya, jumlah massa yang diperkirakan turun mencapai sekitar 500 orang. Meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terus bertambah menjelang hari aksi. Dikatakan sebagian kelompok mahasiswa dari wilayah Samarinda seberang seperti UINSI, Politeknik, dan Politani masih terus melakukan koordinasi internal hingga menjelang aksi dimulai.
Dalam aksi itu, Aliansi Geram Kalti membawa 5 tuntutan utama yang dirangkum dalam Formula 4 Darurat 1 Sekarat. Tuntutan ini disebut sebagai representasi kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Adapun 5 tuntutan itu meliputi tuntutan harga BBM dan bahan pokok. Massa menilai kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap seluruh sektor kebutuhan masyarakat, termasuk pangan pokok seperti cabai, telur, minyak goreng, dan kebutuhan harian lainnya. Yang kedua, hentikan tindakan represif aparat. Mahasiswa menuntut penghentian segala bentuk kekerasan atau tindakan represif aparat terhadap gerakan sipil serta menolak militerisasi ruang-ruang publik. Yang ketiga, evaluasi program strategis pemerintah. Termasuk di dalamnya program makan bergizi gratis yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan di lapangan. Serta penolakan terhadap kebijakan koperasi merah putih yang dianggap belum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, stop pemborosan APBN dan APBD. Massa mendesak pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran negara serta menghentikan proyek-proyek yang dinilai tidak prioritas di tengah tekanan ekonomi masyarakat saat ini. Yang kelima, segera paripurnakan hak angket. Lembaga legislatif didesak untuk segera menindaklanjuti proses hak angket sebagai bentuk pengawasan dan transparansi kebijakan publik. Ketegangan di sekitar jembatan Mahakam. Situasi aksi sempat meningkat pada sore menjelang malam ketika massa bertahan di kawasan dekat jembatan Mahakam. Aksi bakar ban sempat dilakukan di tengah jalan, memicu kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Teriakan revolusi beberapa kali menggema dari massa aksi yang semakin menekan ke arah badan jalan. Sejumlah peserta bahkan sempat merengsek mendekati arah jembatan, sehingga membuat arus lalu lintas dari arah dan juga menuju Samarinda seberang mengalami kemacetan yang cukup parah. Namun aparat gabungan dari kepolisian, Satlantas, dan Dishub bergerak cepat melakukan rekayasa lalu lintas pengamanan di titik-titik krusial untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Menariknya, lokasi aksi kali ini tidak dipusatkan di kantor pemerintahan seperti DPRD Kaltim atau kantor gubernur. Aliansi Geram justru memilih kawasan simpang jalan protokol dan akses jembatan sebagai titik konsentrasi massa. Humas aksi Maulana Faik Maftu menyebut keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemilihan lokasi merupakan bentuk simbolik bahwa suara rakyat harus hadir langsung di ruang publik yang nyata. Aksi ini juga menyedot perhatian masyarakat yang melintas. Salah satunya Surya Wardiana, warga Samarinda Seberang yang mengaku merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan sehari-hari. Surya menambahkan kebijakan menaikkan harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah adalah langkah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Dirinya berharap aksi yang dimotori 18 lembaga badan eksekutif mahasiswa Sekaltim ini benar-benar didengar oleh para pembuat kebijakan di pusat. Hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, massa aksi masih bertahan di sekitar kawasan Jembatan Mahakam. Suasana sempat tegang akibat kepulan asap dari pembakaran ban, namun situasi secara umum masih dapat dikendalikan. Aparat kepolisian bersama TNI dan petugas Dishub terus bersiaga di lokasi untuk memastikan keamanan serta kelancaran lalu lintas di kawasan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi kota Samarinda tersebut. Meski terjadi kepadatan dan beberapa kali ketegangan, aksi demonstrasi Aliansi Geram Kaltim terpantau tetap berlangsung relatif kondusif. Aliansi Gerakan Menggugat atau Geram Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa

Ya, pendengar dan pemirsa, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GRAM Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa yang disertai teatrikal mencolok dan menyita perhatian publik pada Kamis sore kemarin. Sebuah keranda jenazah lengkap dengan taburan bunga dan bedak putih menjadi pusat perhatian di tengah aksi yang berlangsung di simpang jembatan Mahakam 1, Jalan Slamet Riyadi, Karangasem Ulu, Kota Samarinda. Suasana aksi sempat memanas sekaligus mengejutkan pengguna jalan ketika sebuah keranda jenazah berbahan kain hitam dikeluarkan oleh massa disusul dengan bungkusan plastik berisi bunga tabur. Tak lama berselang, seorang demonstran bertelanjang dada dengan mengenakan topeng berwajah Presiden RI berkacamata muncul dan membaringkan diri di dalam keranda tersebut. Dalam suasana teatrikal yang menyerupai prosesi pemakaman, sejumlah peserta aksi lainnya menaburkan bunga dan bedak putih ke tubuhnya. Aksi semakin dramatis ketika seorang demonstran lain yang mengenakan topeng Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka duduk bersila di samping keranda memperagakan gestur seolah tangan tengah memanjatkan doa. Koordinator lapangan aksi kembali menegaskan bahwa penggunaan simbol keranda jenazah itu merupakan bentuk kritik keras terhadap kondisi moral dan simbol pemerintahan saat ini. Di mana mereka menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini mati, mati dalam arti secara moral, etika, dan juga sosial politik. Kekuasaan ini mereka nilai hanya berpihak pada segelintir orang dan tidak memikirkan rakyat kecil di bawahnya. Dalam aksi simbolik di kawasan jembatan Mahakam itu, Aliansi GRAM juga menyuarakan 5 tuntutan darurat yang mereka nilai berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut di laman media Tribun Kaltim untuk edisi 18 dan 19 Juni 2026. Kami masih akan menghadirkan informasi-informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami di Warta Siang.

0: You're listening 99.4 FM RPD Kutim.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah.
3: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Tim 99.4 FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa terus bersama kami di Warta Siang pukul 11.21 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Terkait harga TBS sawit Kaltim turun lagi imbas melemahnya nilai CPO dan kernel. Sebelumnya kita ke Kutai Timur terlebih dahulu dengan Kutai Timur waspada, BMKG prediksi turun hujan dan kabut asap 4 hari berturut-turut. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akan didominasi cuaca hujan dan kabut asap selama 4 hari berturut-turut. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, kondisi tersebut diperkirakan terjadi mulai Jumat 19 Juni hingga Senin 22 Juni 2026 dengan peluang hujan yang tergolong tinggi. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara karena kombinasi hujan dan kabut asap berpotensi mengurangi jarak pandang. BMKG memperkirakan cuaca di Kutim pada periode itu didominasi hujan ringan hingga hujan sedang yang disertai kabut asap. Ya, rincian perkiraan cuaca seperti pada Jumat hari ini 19 Juni 2026. Kondisi cuaca berawan, suhu udara 23 hingga 23 derajat Celcius dengan peluang hujan 99 hingga 99%. Pada Sabtu nanti atau besok kondisi cuaca kabut asap, suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius, peluang hujan 72 hingga 99%. Dan pada Minggu 21 Juni 2026, kondisi cuaca kabut asap, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius, peluang hujan 74 hingga 99%. Dan pada perakhiran cuaca Senin 22 Juni 2026, kondisi cuaca kabut asap, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius hingga peluang hujan 68 hingga 99%. Melihat tingginya peluang hujan dalam beberapa hari ke depan, masyarakat Kutim diminta mewaspadai genangan air di sejumlah titik serta kondisi jalan yang licin. Selain itu, keberadaan kabut asap juga berpotensi mengganggu jarak pandang pengendara, terutama pada pagi dan malam hari. Pengguna jalan dihimbau memastikan kondisi kendaraan tetap prima, menyalakan lampu saat jarak pandang terbatas, dan mengurangi kecepatan ketika melintas di wilayah yang terdampak kabut. Sementara bagi warga yang memiliki aktivitas luar lapangan dalam durasi panjang, disarankan memantau pembaruan cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kita ke Kaltim, perkuat sinergi menuju penetapan Taman Bumi Sangkulirang Mangkalian. Ya, informasi ini kami rangkum dari media Antara News Kaltim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penggabungan konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat seiring makin dekatnya penetapan Taman Bumi Sangkulirang Mangkalian oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sinergi yang dilakukan antara lain dengan akademisi dari Universitas Mula Warman. Ya, kami ralat dari Universitas Mula Warman Unmul, dunia usaha komunitas seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN, bahkan dengan Pusat Kajian Ibu Kota Nusantara IKN. Staf ahli bidang reformasi birokrasi dan keuangan pemerintah Provinsi Kaltim, Siti Fahri Syahlina di Samarinda pada Kamis kemarin mengatakan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Taman Bumi atau Geopark Sangkulirang Mangkalian. Geopark menurutnya bukan hanya sebagai kawasan dengan keindahan alam, tetapi merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan antara konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Geopark Sangkulirang Mangkalian memiliki kekayaan geologi, ekologi, dan budaya yang bernilai tinggi karena menyimpan jejak sejarah peradaban manusia purba, keanekaragaman hayati, serta bentang alam yang menjadi potensi besar bagi pengembangan wisata berbasis konservasi. Sehari sebelumnya, saat Pusat Kajian IKN dan SDGS Unmul menggandeng YKAN menggelar seminar di Samarinda terkait dukungan penetapan geopark, dia juga menyatakan bahwa Kaltim berkomitmen memberikan dukungan regulasi agar pengelolaan geopark berjalan berkelanjutan. Sementara Ketua Pusat Kajian IKN dan Sustainable Development atau SDGS Unmul Profesor Widi Sunaryo mengatakan penetapan geopark memiliki peran strategis karena berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Geopark Sangkulirang Mangkalian memiliki luas lebih dari 2 juta hektar, mencakup Kabupaten Kutai Timur hingga Berau. Geopark tersebut memiliki 3 dimensi utama, yakni konservasi untuk menjaga warisan alam, edukasi sebagai laboratorium pembelajaran, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara Ketua Kelompok Kerja Geopark Sangkulirang Mangkaliat Puji menjelaskan, proses pengusulan Geopark Sangkulirang Mangkaliat sebagai Geopark Nasional telah memasuki tahap verifikasi lapangan. Kita ke informasi dari Sendawar Kutai Barat. Harga telur ayam di Kutai Barat stabil, cenderung turun pasca kenaikan Pertamax. Iya,

58 per piring, dan sebelum BBM naik harganya justru berada di kisaran 60 per piringnya. Dirinya menambahkan, meskipun tidak semua harga kebutuhan pokok di Kutai Barat mengalami kenaikan, dampak kenaikan BBM tetap dirasakan masyarakat melalui penurunan daya beli. Hal itu dikatakan Rusdi terlihat dari berkurangnya antusiasme masyarakat dalam membeli telur meskipun harganya sedang relatif murah. Kondisi ini berbeda dengan situasi sebelum kenaikan BBM, ketika permintaan telur cenderung meningkat terutama saat harga mengalami penurunan. Kita ke Satgas turunkan 8 Satuan Tugas atau Satgas tuntaskan 8 kasus tambang ilegal di Tahura Kukar. Tersangka mulai disidang. Kerusakan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura kini menyentuh angka ribuan hektar akibat aktivitas yang tidak berizin. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas, sekitar 4.000 hektar lahan di kawasan konservasi itu telah berdampak tambang ilegal. Angka ini bahkan melonjak 2 kali lipat pada sektor perkebunan ilegal yang areanya diperkirakan telah meluas hingga mencapai 8.000 hektar. Dan selain eksploitasi lahan berskala besar itu, kompleksitas masalah di Tahura juga sempat diwarnai oleh aksi pembalakan kayu liar. Namun pihak berwenang menilai aktivitas penjarahan kayu ini lambat laun mulai menyusut dan tidak lagi menjadi roda penggerak ekonomi utama bagi masyarakat setempat, di mana secara swadaya untuk membangun rumah atau jembatan tidak lagi diperjualbelikan secara masif. Kendati intensitasnya menurun, Edgar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terhadap segala bentuk pelanggaran di kawasan lindung itu. Kasus pemanfaatan kayu ilegal yang sempat ditemukan tetap diseret ke ranah hukum dan dilaporkan langsung ke Polres Kutai Kartanegara. Ketegasan yang sama juga diberlakukan pada sektor pertambangan. Edgar memastikan bahwa seluruh 8 perkara tambang ilegal yang masuk dalam radar penanganan Satgas kini telah tuntas diproses secara hukum.

Informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur kami hadirkan dari Tanjung Rede Berau. 3 tahun retribusi yang masuk ke daerah 34,4 miliar. Selain pajak, pemasukan daerah di Kabupaten Berau dari sektor lain juga tengah digenjot. Salah satunya pemasukan dari retribusi daerah tercatat selama kurun waktu 3 tahun yakni dari 23 hingga 2025. Retribusi yang masuk totalnya sebesar 34,3 miliar. Untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Berau, realisasi tahun 2022 tercatat 23,7 miliar, meningkat menjadi 37,3 miliar di tahun 2023, naik menjadi 89,4 miliar tahun 2024, dan terakhir di 2025 mencapai 95,3 miliar. Jika melihat total selama 4 tahun ini, ada 245,7 miliar dengan CAGR atau Compound Annual Growth Rate, rata-rata pertumbuhannya di 41,48%. Disampaikan Direktur Utama Bangkal Timtara, Romi Wijayanto, saat hadir dalam acara HLM atau High Level Meeting TP2DD dan TPAKD pada Senin lalu. Ya, pendengar dan pemirsa, disampaikan bahwa angka ini merupakan yang tercatat di Bangkal Timtara, bahwa selama mereka dipercaya untuk menerima pemasukan dari beberapa jenis pajak daerah, meskipun belum secara keseluruhan. Dari 14 yang kami ralat, ada 14 dari 21 jenis pajak daerah serta 20 dari 42 jenis retribusi yang berlaku di Berau yang sudah masuk dalam kas Bangkal Timtara Cabang Tanjung Redep. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,6 miliar, meningkat menjadi 6,3 miliar di tahun 2024 dan naik menjadi 8,3 miliar pada tahun 2025 dengan total 34,3 miliar pada periode 3 tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 42,29%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital, transaksi penerimaan daerah yang didukung oleh Bangkal Timtara

Nusantara tidak hanya memperluas kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Nantikan informasi lainnya di Warta Siang sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Assalamualaikum, Bu Tika.
5: Waalaikumsalam, Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Sudah, Bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke, Bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim FM 99.4 FM. Terima kasih pendengar dan pemirsa terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Harga TBS sawit Kaltim turun lagi imbas melemahnya nilai CPO dan kernel. Ya, tren pelemahan komoditas perkebunan kembali melanda wilayah Kalimantan Timur. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaporkan harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat produsen mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu sepekan terakhir. PLT Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Musakir menjelaskan, fluktuasi penurunan harga TBS kali ini dipicu oleh menyusutnya harga jual crude palm oil CPO dan inti sawit atau kernel hampir di seluruh lini perusahaan sumber data yang menjadi acuan resmi penetapan harga daerah. Berdasarkan hasil rapat tim perumus untuk periode 1 hingga 15 Juni 2026, harga rata-rata tertimbang untuk komoditas CPO ditetapkan sebesar Rp14.224 per kilogram. Sementara itu, untuk komoditas kernel atau inti sawit bertengger di angka Rp13.898 per kilogram. Musakir merincikan harga pembelian TBS oleh pabrik kelapa sawit bervariasi secara ketat berdasarkan kelompok umur tanamannya. Dinas Perkebunan menegaskan bahwa daftar harga yang dirilis itu merupakan standar wajib dan jaring pengaman bagi para petani sawit yang telah terikat jalinan kemitraan resmi dengan perusahaan pemilik pabrik minyak sawit di Kaltim, khususnya bagi pengelolaan kebun kemitraan atau plasma. Melalui skema pengawasan kemitraan yang kuat antara kelompok tani dan korporasi kelapa sawit tersebut, pemerintah daerah berharap rantai niaga komoditas hijau tersebut bisa berjalan secara transparan. Langkah ini dinilai krusial agar struktur harga TBS di tingkat tapak tetap berada pada koridor normal yang rasional, sekaligus membentengi pendapatan real pada petani swadaya dari potensi permainan harga atau spekulasi sepihak oleh jaringan tengkulak. Kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur, kami hadirkan Wali Kota Andi Harun jadi dosen ASN Samarinda, diskusi hukum internasional berlanjut di luar jam kelas. Pemandangan berbeda terlihat di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Sabtu lalu, di saat sebagian besar masyarakat menikmati akhir pekan, puluhan ASN pemerintah Kota Samarinda justru mengikuti perkuliahan tatap muka. Yang menariknya, sosok yang berdiri di depan kelas bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga Kepala Daerah Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda sekaligus dosen tetap Fakultas Hukum dan Politik Universitas Terbuka hadir langsung memberikan materi mata kuliah hukum internasional di Samarinda. Perkuliahan tersebut dijadwalkan pada Rabu lalu agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik yang berlangsung pada hari kerja atau dijadwalkan setiap hari Sabtunya. Program ini diinisiasi oleh Ahmad Husaini, Kepala Salut Etam Betuah yang merupakan sentra layanan universitas terbuka resmi di Samarinda. Menurutnya, banyak ASN yang terdaftar sebagai mahasiswa universitas terbuka mengalami kendala mengikuti tutorial tatap muka karena padatnya jadwal pekerjaan. Untuk menjawab kebutuhan itu, Salut Etam Betuah berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Samarinda guna menghadirkan kelas khusus yang lebih fleksibel. Solusi yang ditetapkan cukup sederhana, yakni memindahkan jadwal pembelajaran ke akhir pekan sehingga peserta tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan tanpa terganggu aktivitas akademik. Perkuliahan berlangsung interaktif sejak awal di mana Andi Harun membuka sesi dengan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis peserta mengenai relevansi hukum internasional di tengah perkembangan teknologi modern, termasuk penggunaan drone dan juga kecerdasan buatan AI. Dari pertanyaan tersebut, diskusi berkembang ke berbagai isu strategis, mulai dari piagam perserikatan bangsa-bangsa, hukum humaniter internasional, hingga keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Suasana kelas yang semula formal berubah menjadi forum diskusi aktif, bahkan pembahasan masih berlanjut meskipun waktu yang dialokasikan telah berakhir. Salut Eta Benua merupakan sentra layanan universitas terbuka yang berkantor di Samarinda sejak 2018. Lembaga ini melayani ribuan mahasiswa aktif dari berbagai daerah di Indonesia yang dengan sistem layanannya dapat diakses secara daring. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 11.47 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Ya, lagi 3 SPPG di Nunukan berhenti operasi karena anggaran belum cair. Sebanyak 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan, Kalimantan Utara berhenti beroperasi. Ini terjadi setelah SPPG Sebatik Timur lebih dulu berhenti beroperasi pada Senin lalu. Seperti yang terjadi pada SPPG Sebatik Timur, alasan 3 SPPG itu berhenti beroperasi

8 murid atau pelajar dari 15 sekolah dan 340 penerima manfaat dari 4 unit posyandu. Yang ketiga adalah SPPG Batik Barat atau Liang Bunyu yang dikelola Yayasan Astrada Garuda Jaya yang melayani 2.580 penerima manfaat, terdiri dari 2.249 murid atau pelajar dari 14 sekolah dan 331 penerima manfaat dari 6 unit posyandu. Kita ke serapan program masih rendah, Bupati peringatkan OPD. Dari Tanjung Selor, Bulungan. Ya, Bupati Bulungan Syarwani melayangkan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, realisasi sejumlah program dinilai masih jauh dari harapan karena belum mencapai angka 50%. Kondisi tersebut menjadi sorotan serius pemerintah daerah mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar 6 bulan ke depan. Syarwani menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk bekerja lamban jika seluruh target pembangunan ingin diselesaikan tepat waktu. Untuk memastikan percepatan berjalan, Syarwani telah menginstruksikan para asisten daerah menggelar rapat koordinasi pengendalian pembangunan dalam waktu dekat. Evaluasi dilakukan secara khusus berdasarkan bidang masing-masing agar persoalan yang menghambat pelaksanaan program dapat diidentifikasi lebih cepat. Ya, kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan terkait Disnaker Transkaltim waspadai efek domino pelemahan tambang terhadap ekonomi daerah. Dari nomor 1 Kaltim kami hadirkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mewaspadai dampak lanjutan dari perlambatan aktivitas sektor pertambangan terhadap kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan pekerja yang terdampak langsung, tetapi juga sektor pendukung yang bergantung pada perputaran industri pertambangan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Rosani Erawadi mengatakan pihaknya telah menemukan sejumlah pekerja yang sementara dirumahkan oleh perusahaan, namun kondisi tersebut belum dapat dimasukkan sebagai angka pemutusan hubungan kerja PHK. Menurutnya, pekerja yang dirumahkan masih memiliki peluang untuk kembali bekerja apabila kondisi perusahaan kembali stabil, berbeda dengan PHK yang secara administratif sudah mengakhiri hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Rosani menyebut hingga saat ini belum mendapatkan laporan tambahan PHK dalam jumlah besar selain data sebelumnya. Pihaknya juga masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri dan laporan dari perusahaan. Dirinya menjelaskan dampak pelemahan sektor pertambangan tidak hanya dirasakan oleh para pekerja yang berada langsung di perusahaan tambang, efeknya dapat meluas ke sektor lain, terutama usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan.

Ya, dari informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur, kita ke informasi pamungkas di Warta Siang. Kami tutup dengan informasi dari seputar olahraga Kalimantan Timur. Balikpapan siap jadi tuan rumah Perwada Kaltim, panitia matangkan persiapan 9 cabang olahraga. Kota Balikpapan dipastikan menjadi tuan rumah pekan olahraga wartawan daerah.

WADA Kalimantan Timur dan menjelang pelaksanaan ajang ini yang mempertemukan insan pers dari berbagai daerah itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Perwada Kota Balikpapan Teguh Suwito mengatakan, sejumlah langkah strategis telah dibahas dalam koordinasi panitia. Persiapan yang dilakukan tidak hanya menyangkut teknis pertandingan, tetapi juga koordinasi antar panitia dan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Teguh, koordinasi menjadi faktor penting untuk menjamin seluruh agenda kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perwada tahun ini akan mempertimbangkan dan juga akan mempertandingkan 9 cabang olahraga.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, Perwada tahun ini akan mempertandingkan 9 cabang olahraga yang melibatkan wartawan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, panitia memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan jadwal pertandingan agar pelaksanaan setiap cabang olahraga dapat berlangsung tertib dan terorganisasi dengan baik. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, masing-masing koordinator cabang olahraga diminta segera menyusun jadwal pertandingan secara rinci, termasuk sistem pertandingan dan kebutuhan teknis lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peserta memiliki kepastian jadwal sejak jauh hari. Dalam rapat ini juga, selain penyusunan jadwal, panitia juga mulai melakukan pendekatan dan juga pendataan peserta dari setiap daerah. Pendataan tersebut penting untuk mengetahui jumlah atlet wartawan yang akan berlaga sekaligus mempersiapkan kebutuhan akomodasi dan fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung. Di sisi lain, logo resmi Perwada juga tengah dipersiapkan sebagai identitas dan simbol kebersamaan insan pers dalam ajang olahraga tersebut. Demikian informasi-informasi yang kami hadirkan di Warta Siang untuk informasi dari Kaltim Kaltara, Ekonomi dan juga Olahraga Kalimantan Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

Sampai jumpa Teva, kembali bersama Esther di Weekday untuk 19 Juni 2026 pukul 12.07 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya masih terus bersama kami di saat sekarang, dan ada Weekday yang akan menemani ruang kebersamaan kita hingga 1 jam ke depan, berakhir di pukul 1 siang hari nanti. Sudah ada Love Let Go dari Raisa. Kayaknya 2 harian ini lagu ini bakal membumi gitu ya, bakal terus terngiang-ngiang di telinga teman-teman semuanya, dan ya biar semakin akrab, semakin dekat, dan semakin meresapi makna dari lagu tersebut deh. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang mungkin masih tetap bersama RPD Kutim ya, dari saat bangun pagi tadi, atau mungkin ketika teman-teman lagi beraktivitas di luar ruangan mungkin, atau di dalam ruangan, di mana aja, thank you so much. Ada beberapa hal yang bakal menjadi pembahasan kita, ya, berat banget ya. Ada tips-tips menarik yang bakal Esther bagikan untuk 1 jam ke depan, dan juga tentunya akan kita dengarkan bersama juga nantinya. Akan ada sholat duhur pastinya yang bakal juga menghiasi kebersamaan kita di Weekday kali ini. And now 12.08 kita putarkan dulu lagu dari yang mana dulu nih, Tak Segampang Itu atau My Heart dari Aja Septriasa. Oke, aku kasih dulu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Yeah. Besok hari Sabtu, selamat mendengarkan.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesalehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

RPR KUTIM 99.4 FM setelah azan sholat duhur hadir di ruang dengar Anda, kita disambut sama persembahan lagu dari Acha Septriasa featuring Irwansyah My Heart. Ya, terima kasih kembali untuk teman-teman semuanya. Dan sudah 29 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Masih cukup panjang ya kebersamaan kita hingga di pukul 1 waktu Indonesia.

RPD Kutim 99.4 FM. Informasi dari PLN di mana dalam rangka peningkatan keandalan dan mutu pelayanan kelistrikan akan dilaksanakan pemeliharaan jaringan listrik yang akan mengakibatkan penghentian sementara aliran listrik. Adapun beberapa wilayah yang terdampak diantaranya Jalan Poros Sangatta Bontang dan gang sekitarnya, Terminal Sangatta sampai TNK, Sangkima, Teluk Singkama, Fasilitas Umum Kilometer 13 Pertamina, Muhammad Saleh,

Perikutim 99.4 FM, kembali kami informasikan terkait penghentian sementara atau pemadaman listrik dari PLN untuk hari ini. Di antaranya, selain Jalan Poros Sangatta Bontang dan gang sekitarnya tadi, Terminal Sangatta sampai TNK, Sangkima, Teluk Singkama, Fasum, Kilometer 3 Pertamina, Muhammad Saleh, ada juga terdampak di Jalan Poros Sangatta Bontang dan gang sekitarnya, seperti Terminal Sangatta sampai Patung Singa, Jalan Yosudarso 2 atau Patung Singa, sampai Simpang 3 APT Pranoto, dan juga Thomas Square, dan juga Key Hotel. Dengan hari atau tanggal di Jumat hari ini, 19 Juni 2026, yang akan dimulai pada pukul 14.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan pendengar, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mereka menghimbau kepada pelanggan untuk mematikan peralatan elektronik sebelum waktu pemeliharaan, menggunakan listrik secara bijak serta aliran kembali setelah aliran kembali normal. Ya, apabila pekerjaan telah selesai atau selesai lebih cepat, maka aliran listrik akan dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan.

ada informasi juga di mana bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Berau, jika ada yang melihat motor dengan ciri-ciri hitam jenis motor Vario 150 dengan nomor apa nih? Ya, dengan KT 4885JF hilang tepatnya di penyeberangan GM Pelawan Kecamatan Sangkulirang dan diminta tolong untuk diinfokan ke nomor 0852-4535-8741 apabila ada yang menemukan motor tersebut.

0: surga kita.
1: Ya, baik pendengar, enggak terasa 36 menit sekarang lepas dari jam 12. Kita tinggalkan dulu aja Septriasa, dan kali ini kita mendengarin suara indah dari seorang Judika.

Ya, kira-kira mau yang mana nih lagunya Judika? Kita lagu dengerin yang kayaknya yang enak-enak aja deh. Ini semuanya bagus ya. Kita dengerin Setengah Mati Merindu aja deh dari Judika.

94.4 FM. Andai aku bisa dari Tulus, satu lagu yang cukup membawa satu pesan tersendiri ya untuk kita untuk siang hari ini. Dan lagunya spesial buat teman-teman semua yang tengah bersama Esther untuk saat sekarang.

Para kutip 4 FM, satu informasi yang harus banget kita ketahui khususnya bagi masyarakat yang ada di Kutai Timur bahwa Kutai Timur waspada di mana BMKG memprediksi turun hujan dan kabut asap untuk 4 hari berturut-turut. Itu akan terjadi dimulai pada hari ini 19 Juni hingga tanggal 21 ya. Tanggal 22 Juni 2026 atau hingga hari Senin, di mana BMKG memprediksi wilayah Kutai Timur akan didominasi cuaca hujan dan kabut asap selama 4 hari berturut-turut, dan berdasarkan perkiraan cuaca ini, kondisi tersebut diperkirakan terjadi mulai Jumat 19 Juni hingga Senin 22 Juni 2026 dengan peluang hujan yang tergolong tinggi. Ya, sehingga masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara karena kombinasi hujan dan kabut asap berpotensi mengurangi jarak pandang.

berikut tim 99.4 FM, 53 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sama-samanya Dian terus mempersembahkan RPD Kutim hingga saat sekarang. Dian sepertinya waktunya untuk undur diri dari ruang tinggal Anda. So, kita jumpa lagi di lain waktu. Dan selamat menjalankan sekali lagi ibadah salat Jumat untuk seluruh teman-teman sekalian. Selamat hari Jumat dan selamat menjelang weekend untuk teman-teman sekalian. Tetap sehat, semangat untuk sepanjang hari ini. Ada One last breath dari Creed akan menutup jumpa kita di siang hari ini. Semoga lagu ini juga memberikan satu sentuhan yang manis. Sampai jumpa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memperkuat kerjasama di sektor jasa keuangan. Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Tegar Hanif melaporkan.
3: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
3: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Nggak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
4: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
5: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
4: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Laporan disampaikan Hairul Umam.
6: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
6: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik. Sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutan yang sangat baik dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
7: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
8: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi dan direktur. KPK akan bekerjasama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
7: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Muhammad Isnen Suhanda, melaporkan selengkapnya.
9: Bukti yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
10: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
9: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida sebesar 875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
10: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
11: menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
10: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
13: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
12: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
14: Jadi kita benar-benar harus aware, ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta, ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat, untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan, ya, akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
12: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
16: Seakan-akan akan dicabut terkait dengan subsidi, sehingga harganya secara keekonomian, ya, berdasarkan keekonomian di Bitung itu kan antara 13,5 sampai 15.000.
17: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Wali Kota Bekasi Tri menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif TransJakarta karena hal ini berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik.
16: Gubernur berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, Stafus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Pak Gubernur menyatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
17: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, menegaskan kenaikan tarif Transjakarta akan membebani warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta. Menurutnya, jika tarif Transjakarta benar-benar naik, maka beban ekonomi warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta otomatis naik.
18: Tarif ini dinaikkan pastinya berdampak sangat signifikan juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta, sehingga beban ekonomi kan terasa. Ini kan nggak cuma Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya, sehingga tarif-tarif angkutan kota lainnya, baik di dalam kota Bekasi itu sendiri maupun menuju DKI Jakarta melalui Transjakarta, ini pasti akan terimbas.
17: Sekedar informasi, tarif Transjakarta saat ini sebesar Rp3.500 dan direncanakan akan mengalami kenaikan seiring kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Sebanyak 114 ribu jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara itu, hari ini merupakan hari Jumat terakhir bagi jemaah haji berada di Mekah sebelum dilakukan perpindahan ke Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114 ribu jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dan 33 kloter melalui Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.236 jemaah haji dan petugas. Selain itu sebanyak 192 kloter atau 74 ribu lebih jemaah dan petugas telah bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Dan pendengar, untuk hari ini adalah jemaah terakhir bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan RRI, sejumlah jemaah haji Indonesia melakukan tawaf wada dan melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke wilayah Palembang. Menyambut kloter 12 debarkasi Palembang, staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Laporan disampaikan oleh Nova Ariana dari RRI Palembang. Ya, kami masih coba hubungi reporter Nova Ariana yang akan menyampaikan laporan tentang penyambutan kloter 12 debarkasi Palembang, di mana staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Ya, Nova, silakan.
21: Ya, staf ahli manajemen dan transportasi layanan publik Kementerian Haji dan Umroh Kemenhan Republik Indonesia Ramadan Harisman ini mengingatkan para jemaah haji yang baru tiba di tanah air untuk senantiasa menjaga kemabruran haji saat mereka tiba di tanah air. Hal itu disampaikan oleh staf ahli bidang manajemen dan transportasi layanan publik Ramadan saat menyambut kedatangan 435 jemaah haji kloter 12 asal Palembang, Musirawas, dan Kabupaten Empat Lawang di Aula Asrama Haji Palembang yang berlangsung Kamis 18 Juni 2026 kemarin sore. Dalam sambutannya, Ramadan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bagi seorang haji mempertahankan seluruh kebiasaan baik dan ibadah yang telah melekat selama mereka berada di Arab Saudi untuk diterapkan kembali di kehidupan sehari-hari. Selain memberikan wejangan, Ramadan juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan yang sehat dan mendoakan agar ibadah yang mereka diterima di sisi Allah. Ia berharap fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Perwakilan Sumatera Selatan ini memberikan pelayanan yang baik terhadap para jemaah pada saat mereka memasuki embarkasi dan debarkasi, melalui embarkasi dan melalui debarkasi Palembang saat ini. Dan selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan ini juga mengkonfirmasi adanya perubahan jumlah jemaah pada kloter 12. Dari total 439 jemaah yang berangkat sore kemarin, tercatat hanya 435 orang yang mendarat. Karena satu orang jemaah atas nama Ngadio Rosodinho Adam, usia 63 tahun, asal Kabupaten Musirawas, dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sedangkan tiga jemaah lainnya telah kembali lebih awal atau tanazul, yakni Lismawati Saholi asal Kabupaten Palawang yang kembali pada kloter 2, dan serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Kartini Sipon Joyonadi asal Palembang yang kembali bersama kloter 6. Dengan tibanya kloter 12 ini, akumulasi jemaah haji debarkasi Palembang telah kembali ke tanah air mencapai 5.303 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.180 jemaah asal Sumatera Selatan dan sisanya sebanyak 1.000 jemaah haji Provinsi Bangka Belitung. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Demikian dikatakan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan. Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Beralih ke informasi olahraga. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menyebut semangat persahabatan Meksiko dan Korea lebih utama dibandingkan hasil pertandingan. Hal ini disampaikan Galindo usai menyaksikan pertandingan Meksiko dan Korea Selatan pada acara nonton bareng pagi tadi. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, pendengar, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil dari sebuah pertandingan. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Galindo mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim negaranya. Namun, ia menekankan bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan. Yang menekankan semangat persahabatan yang ditunjukkan oleh kedua negara dalam kegiatan nonton bareng tersebut atau nobar menjadi sesuatu yang patut untuk ditiru ataupun disebarluaskan bersama dengan orang-orang lain.
1: Like you've mentioned, the feeling I have first, besides being proud, is friendship.
0: Dan pendengar, sementara itu hasil dari pertandingan yang berlangsung antara Meksiko dan Korea Selatan pagi tadi pada match day kedua grup A membawa Meksiko atau tuan rumah menang 1-0 atas Korea Selatan, di mana gol dibukukan oleh Luis Romo pada menit ke-50. Dan hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari kawasan Senayan, Nira Piliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Wakil Bupati MAPI hadiri pencanangan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Douglas Prasetya.
1: MAPI Haji Sanusi Esos menghadiri kegiatan pencanangan kick-off sensus ekonomi 2026 di Kabupaten MAPI yang berlangsung di Taman Kota Kepi, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres MAPI dan Yonif TP819 PIPB, perwakilan Kodim 1704 MAPI, para kepala OPD, serta petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah di Kabupaten MAPI. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI menyampaikan bahwa tanggal 15 Juni 2026, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia secara serentak melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan petugas pendataan hingga ke daerah-daerah terpencil. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para petugas yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikategorikan sedang melaksanakan tugas negara yang sangat penting bagi perkembangan bangsa. Wakil Bupati mengatakan, saat ini ribuan bahkan puluhan ribu petugas sensus ekonomi diterjunkan di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, para petugas telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait mekanisme pendataan, pengisian kuesioner, hingga teknik melakukan wawancara yang baik dan benar. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati MAPI juga mengajak seluruh perangkat daerah, kepala distrik, dan kepala kampung di Kabupaten MAPI untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar kegiatan pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten MAPI maupun di tingkat nasional. Kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan di Kabupaten MAPI. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan sukses memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Douglas. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang buka Jauhar Muharram Singasari 4, dorong pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selengkapnya akan disampaikan dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Jauhar Muharram Singosari keempat yang berlangsung di lapangan Tumapel Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama 11 hari dan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang syarat dengan nilai budaya, religi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai pertunjukan seni dan budaya lokal, pameran sejarah dan kearifan lokal Singosari, bazar UMKM, kuliner khas daerah, hingga beragam hiburan rakyat turut memeriahkan pelaksanaan Jauhar Muharram Singosari keempat tahun ini. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah desa, serta masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi yang telah berkembang di kawasan Singosari. Jauhar Muharram bukan hanya menjadi sarana hiburan dan peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui penyelenggaraan Jauhar Muharram Singosari keempat, Bupati berharap semangat kebersamaan, pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kelurahan Gombong, Kebumen ikuti Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dipimpin oleh Kadis Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso melakukan klarifikasi lapangan di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kamis 18 Juni 2026. Kelurahan Gombong ini mewakili Kabupaten Kebumen dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen, Budi Suwanto, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjana Zaini Miftah, Camat Gombong dan Lurah Gombong. Mengusung tema Kelurahan Maju Mewujudkan Ekonomi Produktif Menuju Indonesia Emas, penilaian ini menjadi tahapan penting untuk menentukan wakil Jawa Tengah pada lomba yang sama di tingkat nasional. Dalam sambutan Bupati Kebumen yang dibacakan oleh Kepala Dinas PMD Budi Suwanto, disampaikan bahwa Kelurahan Gombong menunjukkan perkembangan positif melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin responsif. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjana Zaini Miftah menjelaskan, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PKK Kelurahan Gombong, mulai dari pembinaan mental spiritual, pelatihan ekonomi keluarga, pengelolaan sampah, hingga pengembangan kelompok wanita tani yang mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Keunggulan lain yang menjadi perhatian tim penilai adalah penerapan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang menjadikan Kelurahan Gombong sebagai proyek percontohan di Kabupaten Kebumen. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, pekerjaan umum, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam satu sistem pelayanan yang mudah diakses warga. Selain itu, berbagai upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penguatan partisipasi warga terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat. Melalui penilaian ini, Kelurahan Gombong berharap mampu meraih hasil terbaik dan membawa nama Kabupaten Kebumen mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis gotong royong, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dari LPPL in FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Johan Wisnu. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Subroto dari Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah serta Ibu Murni dari RSJD Amino Gondo Hutomo untuk mengetahui bahaya love scamming. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bermani kamu nih Kang Mas Bayu. Nah Kang Mas Bayu, di zaman sekarang ya, kenalan, berteman, bahkan mencari pasangan ini bisa kita lakukan dengan mudah lewat sosial media atau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online. Nah tapi di balik kemudahan ini Kang Mas Bayu, ternyata ada juga nih resiko yang perlu kita waspadai, yaitu love scamming atau penipuan yang berkedok hubungan asmara. Biasanya ini pelaku akan berusaha nih membangun kedekatan dan juga mendapatkan kepercayaan korbannya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah korban merasa nyaman gitu ya dan juga percaya, pelaku ini mulai memanipulasi emosi sampai meminta uang, data pribadi ataupun keuntungan lainnya. Dan yang perlu diingat nih Kang Mas Bayu ya, korban love scamming ini bisa siapa saja, jadi tidak terbatas pada usia ataupun latar belakang tertentu. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus yang sering digunakan para pelaku? Kenapa seseorang bisa terjebak dalam penipuan seperti ini dan kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai dan juga bagaimana cara melindungi diri saat berinteraksi di dunia digital. Nah, untuk membahas hal ini Kang Mas Bayu, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio Jateng Radio. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Subroto Budi Utomo, Sandiman Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Broto.
5: Selamat pagi Mbak Cita.
0: Gimana kabarnya Pak Broto?
5: Luar biasa.
0: Luar biasa. Semangat ya Pak ya.
5: Siap.
0: Dan hadir juga pagi hari ini Kang Mas Bayu, ada Ibu Hamargo Murni, psikolog klinis dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Selamat pagi Ibu Murni.
6: Selamat pagi, selalu semangat.
0: Selalu semangat. Gimana kabarnya Ibu Murni?
6: Baik, luar biasa Mbak.
0: Luar biasa. Ini kita mengangkat tema yang kalau dibilang berat sebenarnya gak berat ya Bapak Ibu ya, tapi akhir-akhir ini tuh sedang terjadi. Kemarin yang sempat rame di Solo itu ya, penipuan berkedok love scamming, bahkan kerugiannya itu kalau diperkirakan material sekitar 41 miliar. Dan ini bukan nilai yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi di balik fenomena ini mungkin menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Love scamming ini kan semakin sering terdengar gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love scamming ini? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi Ibu Murni nantinya, boleh?
6: Jadi masalah psikologis pertama masalah psikologis, adanya krisis cinta, kasih sayang, pasti latar belakang itu ada sebuah namanya krisis cinta, kurang kasih sayang gitu. Ada rasa aman yang kurang di latar belakangnya. Kemudian krisis harga diri ini yang banyak sekali, ingin dihargai, mungkin dulu dia menjadi sesuatu kepahitan-kepahitan dalam hidup dia, sehingga apa yang dilakukan masuk-masuk tentang hal-hal cinta ini, yang iming-iming ini cepat masuk, karena dia butuh dihargai, butuh diperhatikan. Kepercayaan dirinya udah krisis sekali. Kemudian pola asuh ini enggak lepas secara psikologis. Pola asuh ini latar belakang anak-anak yang istilahnya dulu enggak pernah untuk selalu diturutin, selalu seneng, tidak pernah pola. Tapi semua tidak ada yang disalahkan ya. Namanya orang tua atau pelaku itu ingin membahagiakan anak, tapi kadang-kadang itu kurang tepat aja. Enggak salah, tapi kurang tepat, karena tidak diajari sebuah konflik. Betul sekali, teknologi itu internet, media sosial, kemudian uang instan yang memang gampang, kemudian AI secara general tuh itu sampai kebetulan saya sedang menangani pasien ini, sedang ya, berarti ini baru proses. Nah itu gambar, saya bilang gambar itu bisa sama karena AI ini sekarang kan bisa hampir mirip-mirip, gambarnya mirip. Biasanya kan tidak mau di video call, tapi ini di video call mau, tapi gambarnya mirip. Ini berarti semakin canggih lagi. Oh, bisa nih memiripkan gambar, tapi miripnya ya agak tua sedikit gitu. Ada tapi sama gitu, tidak bisa. Kan memang ini sudah emosinya sudah ini sehingga tidak bisa melihat, walaupun sama sedikit ada perbedaan, dia tetap itu sama gitu ya. Mungkin nanti ini foto mirip gitu ya akhirnya. Kemudian yang keempat ya, satu psikologi, kedua ekonomi, teknologi, kemudian keempat sosial, tekanan sosial. Biasanya nikahnya kapan? Kalau yang janda ya dia belum siap itu. Kalau yang masih remaja, ini kan remaja mulai 18 tahun bisa diserang sampai 40 plus itu diserang ya. Istilahnya nanti itu tadi ya, ini orang-orang kan memang kelompok grup yang nanti 100 orang mungkin kena 5 orang, besoknya 100 orang mungkin kena 10 orang. Ya itu tergantung dari masing-masing yang dikirimi gitu kan.
7: Kedepannya biar kita gak mudah percaya dengan hal-hal yang too good to be true yang ada di media sosial. Mungkin terakhir sebelum kita pamit, Pak Broto dan juga Ibu Murni, adakah pesan untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah untuk tetap kita bijaksana dalam menggunakan media sosial atau mungkin dating apps gitu, agar kita tidak terkena korban love scamming? Mungkin dari Pak Broto atau Bu Murni dulu, monggo silahkan.
6: Yang bikin lama itu yang kena love-nya itu tadi, love scamming-nya itu pas piye gitu kan, udah jatuh cinta.
7: Betul.
6: Gitu. Jadi sulit kan itu. Nah ini pemulihan yang penting, tetap keluarga juga berperan serta untuk mendukung. Satu, buang rasa malu, kamu korban. Orang itu pasti tahu kalau kita korban. Ya. Kemudian korban kejahatan itu tidak mempermalukan lah, karena memang kita korban. Kemudian cerita kepada orang yang dipercaya, mungkin teman atau keluarga atau ke profesional. Kemudian terima emosional bahwa marah ya. Oke, itu memang harus dibimbing. Dalam arti kalau keluarga tidak bisa ya ke profesional, marah keluarga juga harus tahu marah yang bersangkutan juga harus sadar kalau dia menyadari. Itu tadi ada dua tipe, dia tidak menyadari atau dia menyadari. Terimalah kemarahanmu memang sebuah normal, tapi tidak dinormalkan terus. Karena memang emosi orang ada tiga, marah, sedih dan bahagia. Bahagia tidak usah kita omongkan. Biasanya ada yang sedih dan yang marah ini ya, yang dipergunjingkan, dikonflikkan. Sedih, terimalah kesedihan itu. Kemudian bodoh, memang kemarin bodoh, tidak apa-apa. Walaupun kategori orang pinter, dokter atau apapun, pengusaha, kemarin memang lagi tidak baik-baik saja, kemarin kita memang bodoh. Itu. Tapi sadar diri bahwa itu kebodohan, harus diperbaiki. Kemudian putus trauma karena itu kecanduan, dengan cara mungkin olahraga, kemudian mungkin konsultasi atau apa untuk pemulihan, karena putus itu tidak gampang itu tadi, karena ada terbah trauma juga. Terus bantuan juga ke profesional. Kemudian tiga hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan balas dendam, karena balas dendam membuat addiction kita semakin tinggi. Balas dendam itu nggak mungkin lah kita ya, tapi itu kalau kita merasakan, benar merasakan, memang bisa balas dendam. kan itu efek dari rasa cinta itu kan bisa balas dendam,
7: yeah.
6: gitu kan, dikhianati istilahnya, ya. Jangan balas dendam, tapi tidak gampang, harus ke profesional gitu. Jangan percaya jasa recovery uang, mm-hmm. ada nanti ada masukan lagi. untuk nanti dikembalikan. No, stop. Memang kita dari dalam diri kita mm-hmm. harus tegas. Dari keluarga juga harus tegas. Tegas itu bukan tega, mm-hmm. tidak tega. Kadang-kadang harus salah mm-hmm. orang tua. Saya harus tega, Bu. Oh, salah. Nanti salah persepsi, tega tidak. Tegas yeah. yang penting itu. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri. Mm-hmm. Nah, nanti bisa depresi, bahkan bunuh diri bisa terjadi. Karena harus akhirnya ke mental kan,
7: betul.
6: Nah itu harus antisipasi. Kemudian untuk preventif, pesan untuk Jawa Tengah, pemerintah dan handitulan semuanya, kita semua bertugas edukasi kepada masyarakat sekarang, karena sini sedang tren yang diserang bukan orang yang dewasa yang punya uang, tapi juga remaja-remaja. Mm-hmm. Mungkin dia punya, kalau yang punya uang itu mungkin dikasih orang tua tabungan sedikit, tapi itu ya dikit-dikit korban, istilahnya mungkin berapa ratus gitu yang tadi ya, untuk itu kan tetap korban.
7: Yeah.
6: Jadi perlu edukasi untuk semuanya, mungkin Kominfo ada program edukasi, mungkin dari kepolisian juga ada edukasi, mungkin dari rumah sakit yang ada ini juga edukasi.
7: Yeah.
6: Terutama nanti tokoh-tokoh Kominfo untuk bagaimana itu memang bukan hack, bukan ini tergantung dari orang, tapi kapan itu nanti bekerja sama
7: ya,
6: untuk betul. Edukasi itu penting sekali, Bali mulai sekarang untuk supaya tidak berkelanjutan. Kemudian untuk terakhir pesannya, fokuslah bagaimana aku lebih kuat ke depan, lebih kuat. Semua harus diterima, memang harus lebih kuat. Jangan kenapa dulu aku seperti ini ya, bodoh. Kenapa aku seperti ini? Enggak, bukan kenapa.
7: Yeah.
6: Kenapa itu memojokkan diri kita sendiri. Juga bagi orang lain jangan tanya kenapa kamu bisa begini.
7: Mm-hmm.
6: Itu juga memojokkan. Kata-kata kenapa itu menyalahkan diri sendiri, pojokkan. Tapi bagaimana kita lebih kuat untuk masa yang sekarang dan ke depan.
7: Mm.
6: Itu aja pesan saya.
7: Okay.
6: Cinta itu harus mencintai diri kita.
7: Dari Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dan juga Ibu Murni dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo sudah sharing tentang love scamming pada siang hari ini. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan siang hari ini bisa membuat kita semakin aware ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Kang Mas Bayi yang sudah menyimak obrolan kita siang hari ini. Ya, Sita, Pak Broto dan Ibu Murni pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Dan selain ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Suara Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Reza Desti.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSP tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sebanyak 800 unit rumah dengan total nilai bantuan mencapai 16 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna meningkatkan kualitas hunian dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Kabid Perumahan Rakyat Dinas, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Pruhita mengatakan alokasi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Beliau mengatakan untuk tahun 2026 Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi sebanyak 800 unit. Bagi masyarakat yang kurang mampu tentunya dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Ngawi. Besarnya bantuan yang diterimakan sebesar 20 juta per penerima. Rinciannya 17,5 untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 untuk pembayaran upah tukang. Bantuan ini menjadi stimulan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Secara nasional, pemerintah pusat meningkatkan kuota BPS secara signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 alokasi program hanya mencapai 45 ribu unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit atau meningkat sekitar 789%. Selain membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih baik, program ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Wahyudi berharap seluruh bantuan yang diterima Kabupaten Ngawi dapat tersalurkan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
7: Baik, terima kasih rekan reporter Reza Desti. Dan selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

0: untuk mengantisipasi anak-anak yang tidak tertampung di satuan pendidikan formal. Diterangkannya, hingga pertengahan Juni jumlah pendaftar di SKP Blora tercatat sebanyak 27 anak yang tersebar di jenjang paket A, paket B, dan paket C. Jumini menjelaskan secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara SPMB di sekolah formal dan SKB. Namun, sasaran peserta didik yang dilayani berbeda. Menurutnya, sekolah formal umumnya diperuntukkan bagi lulusan baru yang memenuhi persyaratan tertentu. Sementara pendidikan non-formal seperti SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menyasar anak-anak yang karena berbagai alasan tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Oleh karena itu, SKB juga menunggu hasil akhir proses SPMB sekolah formal sebelum menjaring peserta didik yang belum mendapatkan sekolah. Jumini menambahkan peserta didik yang menjadi korban perundungan atau bullying atau mengalami kendala lain biasanya tidak langsung mendaftar saat masa SPMB berlangsung. Mereka umumnya baru bergabung setelah memasuki tahun ajaran baru. Meski demikian, SKB Blora tidak menetapkan target khusus jumlah peserta didik baru setiap tahunnya. Seluruh calon peserta didik yang datang akan tetap dilayani. Biasanya yang mendaftar sekitar 80-90 anak untuk siswa baru. Jumlah itu masih bisa bertambah dari anak-anak ATS yang datanya berasal dari aplikasi Silat, informasi layanan anak tidak sekolah milik Dinas Pendidikan. Untuk menjaring anak-anak putus sekolah tersebut, menurutnya SKB Blora tidak hanya menunggu pendaftaran dari masyarakat. Para pamong atau guru juga aktif melakukan jemput bola ke lapangan guna memverifikasi data ATS yang diperoleh dari Dinas Pendidikan.
1: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Susan Andika. Selanjutnya pendengar, dukung Posyandu Mayang Sari di Lomba Tingkat Jawa Tengah. Ketua TP Posyandu Kota Tegal tinjau langsung pelayanan 6 SPM. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Posyandu Mayang Sari yang terletak di RW 7 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, resmi dikukuhkan sebagai perwakilan Kota Tegal dalam ajang Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Momentum membanggakan ini dirayakan bersamaan dengan gelaran kampanye Gebiar Posyandu Aktif sekaligus monitoring dan pembinaan kader yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua TP Posyandu Kota Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedion, dan turut hadir menampingi dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Tegal, Muhammad Afin, SIPMSI, serta Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Dr. Rofiq MM. Selain itu, jajaran TP Pembina Posyandu Kota Tegal, Camat Tegal Barat, Kepala Puskesmas Kecamatan Tegal Barat, serta para tokoh masyarakat setempat juga ikut mengawal jalannya penilaian dan pembinaan ini. Dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu Kota Tegal menyampaikan rasa bangganya atas capaian dan transformasi yang ditujukan oleh Posyandu Mayang Sari. Menurutnya, fungsi Posyandu saat ini telah berkembang jauh lebih luas dari sekedar tempat menimbang balita.
4: Posyandu sekarang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak saja, tetapi telah bertransformasi menjadi 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, peran ibu primas, serta bidang sosial. Saya juga merasa bangga karena Posyandu Mayang Sari ini dapat dipercaya untuk mewakili Kota Tegal dalam Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3: Dirinya juga menekankan bahwa keikutsertaan Posyandu Mayang Sari dalam lomba tingkat provinsi ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi atau piala. Lebih dari itu, ajang ini harus dijadikan sarana evaluasi dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan, memperkuat administrasi, serta memantapkan pendataan yang tertib di lapangan.
5: Harapan kami semoga Posyandu Mayang Sari ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menjadi inspirasi posyandu lainnya yang ada di Kota Tegal.
3: Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, Posyandu Mayang Sari dinilai berhasil memadukan pelayanan kesehatan dasar dengan kepedulian terhadap lingkungan dan literasi anak. Hal ini dibuktikan melalui 3 inovasi unggulan yang diterapkan secara nyata, yaitu Pojok Baca, yang merupakan program terintegrasi yang dihadirkan untuk meningkatkan

0: literasi dan kepedulian terhadap aspek pendidikan anak sejak dini. Kemudian pilsari atau pilah sampah dari rumah dan dibawa ke posyandu. Gerakan inovatif yang mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dengan menyetor sampah daur ulang yang sudah dipilah saat datang ke posyandu. Kemudian ada pemberian makanan tambahan atau PMT bernutrisi yang ditujukan bagi seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk komitmen pemenuhan gizi seimbang. Keberhasilan program-program di posyandu Mayang Sari tidak lepas dari tingginya semangat gotong royong dan kekompakan yang solid antara kader, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Gadis Epidarion secara khusus memberikan apresiasi tertinggi kepada para kader yang menjadi motor penggerak utama. Di sela-sela kegiatan, Gadis Epi Febriana didampingi para pejabat terkait turut melihat secara langsung proses pelayanan dan tindakan yang berlangsung di posyandu Mayang Sari. Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapan administrasi, serta efektivitas implementasi program berjalan dengan optimal di lapangan. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Cilia Asidik. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: hati yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi s-salihi wa jalisi s-su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar RPD Indonesia, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebut bahwa Kadin Kepri periode 2026-2031 harus menjemput peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan digital yang potensial sambil memperkuat industri perkapalan dan kreatif. Hal ini dikatakan Anindya saat mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepri periode 2026-2031 di Aula One Seri BNI Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Selasa lalu. Anindya mendorong bahwa Kadin Kepri untuk memperluas marketing atau pemasaran kawasan perdagangan bebas atau FTZ Batam, Bintan, dan Karimun BBK untuk menarik lebih banyak investasi di daerah tersebut. Menurutnya, walau bagaimanapun, pengoptimalan industrialisasi membutuhkan investasi karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya, pendengar, pembayaran gaji ke-13 ASN menunggu transfer DBH dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Elisa Anwiana dari APPL Gemarandik FM, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
3: Terima kasih. Pendengar APPL Indonesia, dapat saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara karena tekanan fiskal daerah yang dipicu belum tersalurkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Anas Safarudin Amesi menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bukan disebabkan kurangnya komitmen Pemkab Mubah dalam memenuhi hak ASN, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan cukup berat. Menurutnya, Pemkab Mubah terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar kekurangan salur DBH yang menjadi hak daerah dapat segera direalisasikan. Keberadaan dana bagi hasil ini memang menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi tepat waktu. Setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan hak daerah telah diterima, maka pembayaran gaji ke-13 ASN akan segera menjadi prioritas untuk direalisasikan. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
0: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, senang sekali Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Gode Gado Goyang Dandut Gaya Do. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah dandut yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di nomor 08 11 58 11 683. Pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar. Oke, nampak lagi yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat. Halo Goda Gado. Halo, dikecilkan dulu radionya atau apa tuh? Soalnya storing nih. Halo? Cakap. Alhamdulillah, baik-baik aja nih Mas Ben. Gimana nih kabarnya Mas Ben di sana nih? Cuacanya gimana nih? Agak cerah atau mau mendung? Hujan ya. Iya, di sini juga hujan. Oke, berarti hujannya merata nih Mas Ben ya.
1: Iya.
0: Baik Mas Ben, mau request lagunya siapa nih? Maggie Z. Oke, apa nih judulnya?
1: Sakit gigi.
0: Aduh, nggak enak banget tuh kalau sakit gigi ya Mas Ben ya. Lebih baik sakit apa nih? Lebih baik sakit apa daripada sakit gigi ya? Lebih baik sakit hati katanya. Tapi dua-duanya enggak enak nih ya. Mendingan sakit gigi daripada sakit hati ya. Kalau sakit gigi ada obatnya nih ya. Kalau sakit hati gimana nih obatnya? Susah obatnya kalau terlalu mencintai ya. Oke, salam-salamnya nih Mas Ben. Kemarin disenggol sama Mas Salam nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Mbak siapa itu yang sama Renda?
0: Mbak Fiona. Jadi macam-macam gini.
1: Mbak Fiona, Mbak Fiona, Mbak.
0: Amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Mama Irna juga
0: amin ya rabbal alamin.
1: Mama Radia nggak ikutan mbak ya?
0: Iya, nggak tahu nih Mama Irna kemana nih sama Bunda Bunda Batu Ampar nih.
1: Mbak Asa nih mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kembali buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di RP Dikutim nih Mas Ben. Salah satu fans setia nih pendengar. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya.
2: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Wow, nampaknya ada Veronica. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Maggie Z, sakit gigi nih. Semoga lagu aja nih ya, jangan sakit beneran, gak enak banget. Baik pendengar, nampaknya ada yang masuk, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Cakep. Dengan siapa di mana?
3: Mbak Pilon, Mbak di Samarinda.
0: Oh, disenggol sama Mas Ben tadi ya, Mbak Fiona.
3: Iya, Mbak. Hujan, Mbak.
0: Iya, sama berarti ya. Rata berarti nih di Kalimantan Timur ya. Di sini juga hujan ya. Oke, gimana nih Mbak Fiona?
3: Iya, Mbak.
0: Udah dikabarin nih sama Acil. Iya, kemarin Acil nih nelpon juga nih. Oke. Baik,
3: oh, dia mau
0: ya?
3: Dia mau retis lagunya, enggak bisa tidur, Mbak.
0: Enggak tahu apa nih kemarin ya, lupa saya. Apa nih kemarin ya? Acil Banjar.
3: Iya, Mbak. Dia mau retis lagu itu.
0: Lesti. Lesti dia ya. Kemarin request lagunya Lesti. Oke, Mbak Fiona mau request lagunya siapa lagi nih?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Lagunya Rita Sugiarto. Apa nih judulnya?
3: Judulnya Bara Cinta.
0: Bara Cinta. Oke. Salam-salamnya nih.
3: Salamnya buat Mas Ben tadi, sekeluarga.
0: Amin.
3: Iya, Acil Banjarnya, anak-anaknya semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Mbak Rara-nya sekeluarga di belakang itu juga senang.
0: Amin.
3: Buat semuanya aja, buat mbaknya terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Semoga tetap mengudara nih Mbak Fiona ya. Oke, pendengar itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi pertama nih pendengar. Dari Mas Ben ya, rekes lagunya Maggie Z, Sakit Gigi, dan selanjutnya dari Mbak Fiona, rekes lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman, selamat sore, dan juga buat wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi dan Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina, dan beserta seluruh staf RPD Kutim, ada Mbak Esther, Pak Dipyo, dan juga Pak Marwan, dan Pak Firman, Mas Subu, dan juga Mbak Novani, Mbak Karel, dan Mbak Anna ya. Dan juga beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama pendengar. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Cinta itu seperti api kecil yang menghangatkan jika tulus. Jika tidak, ia akan membakarmu. Bara cinta sejati takkan pernah padam oleh jarak. Justru semakin menyala oleh rindu yang menggebu. Di dalam setiap tatapanmu tersimpan bara api asmara yang membakar dinginnya kesendiriaanku.

0: Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa ya untuk sesi kedua pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat sahabat ataupun keluarga ya, atau pas yang berulang tahun di hari ini, boleh untuk request lagunya. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado.
1: Halo Godagado.
0: Goyang dandut.
1: Yang
0: dangdut. Gaya dong.
1: Gaya dong.
0: Cakep. Oke, dengan Mbak Emmy ya.
1: Iya, betul.
0: Soalnya suaranya hafal nih dari kemarin ya. Nih.
1: Iya kah?
0: Iya nih. Oke, Mbak Emmy, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Hujan deras.
0: Hujan ya, hujan merata yeah. Ya. Iya. Oke, Mbak Emi mau request lagunya siapa nih?
1: Ayu Ting Ting. Sambil
0: Ayu. Ayu Ting Ting. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam kenal semua yang sudah masuk. Juga dengan Mbak Ulfanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mbak Emmy ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga tetap mengudara di RPD Kutim nih Mbak Emmy ya. Semoga terhibur juga nih persembahan lagu-lagu dari RPD Kutim. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk ya, dari Mbak Emmy, request lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Baik, yang di belakangnya Mbak Emmy siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik pendengar, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Iyat. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Iyat untuk sesi kedua nih pendengar. Halo RPD Kutim, halo juga Mbak Ulfa, mau request lagu dong, lagunya Nada Soraya, Ku Nanti di Pintu Surga. Lagunya buat teman aja nih yang lagi OTW nih di Samarinda ya, semoga terhibur nih lagu persembahan dari Nada Soraya buatmu ya. Oke, dan buat Mbak Ulfanya, terima kasih, semangat selalu siarannya. Iya, baik Mbak Iyat ya. Terima kasih juga nih buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Emmy, request lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Dan selanjutnya dari Mbak Iyat, request lagunya Nada Soraya, Kutunggu di Pintu Surga. Lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur selalu dan juga semoga menjadi fans setia terus nih ya. Dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia juga menemani saya di sore hari ini ya. Semoga terhibur juga dan juga teman-teman yang ada di yang beraktivitas pada sore hari ini di tambang maupun di perkantoran ya. Semoga terhibur dan juga menjadi penyemangat nih yang lagi beraktivitas di sore hari ini, walaupun suasana cuaca di Kutai Timur ya nampaknya diguyur hujan ya. Semoga enggak basah nih ya pulang dari kantor nih ya, dari aktivitasnya ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Baik, pendengar, itu tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengerekas untuk sesi kedua, pendengar. Baik, pendengar, kita beralih dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga, ya, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-42 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Baik, pendengar, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
3: Goyang dangdut, gaya dong.
2: Cakep. Terima kasih nih, Mas Salam sudah bergabung lagi nih.
3: Oke, Mbak, sama-sama.
2: Oke, gimana nih kabarnya di sore hari ini, hujan?
3: Alhamdulillah hujan, Mbak.
2: Hujan membawa berkah ya.
3: Iya, betul, hari Jumat kan.
2: Iya, rezekinya bertambah banyak ini ya. Amin. Baik, Mas Salam mau request lagunya siapa nih?
3: Imam S. Arifin, Mbak.
2: Imam S. Arifin. Oke, apa nih judulnya?
3: Jandaku.
2: Jandaku. Oke. Salam-salamnya nih. Tadi disinggol sama salam. Mas Ben.
3: Oh iya, iya betul Mas Ben, Mbak. Ya, buat Mas Ben, sehat keluarga. Acil Banjar, Mas Gay, lupa nih. Buat Gay, semuanya aja Mbak. Semoga diberikan kesehatan kita semua Mbak ya. Itu aja Mbak. Makasih.
2: Oke. Terima kasih ya. Kembali buat Mas Salam nih ya, sudah bergabung lagi Mas Salam. Baik Mas Salam, terima kasih nih ya sudah bergabung lagi, semoga terhibur selalu nih persembahan dari RPD Kutim ya. Ini salah satu fans setia juga nih pendengar. Oke, semoga tetap mengudara terus ya di Godagado ya Mas Salam. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk dari Mas Salam ya pendengar. Request lagunya Imam S. Arifin, Jandaku. Oke, selanjutnya di belakangnya Mas Salam ada lagi nih SMS yang masuk ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Request lagu dong, lagunya siapa nih? Ida Laila Sepiring Berdua. Salam-salamnya buat semua aja deh yang lagi monitor nih. Semoga semangat selalu walaupun hujan mengguyur sangata. Dan buat Mbak Ulfanya semangat juga nih, walaupun belum pulang ya. Ngolok nih. Iya dong. Belum pulang nih, jam 5 ini ya baru pulang ya. Semoga hujannya reda nih Mbak Dewi ya. Oke. Salam-salamnya juga buat teman-teman nih yang lagi bersantai di sore hari ini di Samarinda ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Oke Mbak Ulfa, semangat selalu. Baik Mbak Dewi ya, semangat juga nih buat Mbak Dewi ya. Oke Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekos untuk sesi ketiga nih dari Mas Alam, rekos lagunya Imam S. Arifin, Jandaku. Yang selanjutnya dari Mbak Dewi ya, rekos lagunya Ida Laila Sepiring Berdua. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi ketiga nih pendengar. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Ketulusan cinta yang mendalam saat hidup dalam kesusahan bersama, namun berujung pada rasa kecewa dan pengkhianatan. Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Ida Laila, Sepiring Berdua.

0: Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dan Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan.
1: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
0: Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik. Iya.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wow, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Layanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio, Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim. Cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya. Di sore hari Banjarmasin, makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore-sore kayak gini
0: deh. Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Sana, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Sano.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka. Jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita,
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini ditres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Polri Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jadi jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya, logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan, mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Parli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu, tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh, Diti. Waduh,
1: yeah.
0: Diti. Mohon maaf ya Diti ya. Ya ada
1: yeah.
0: miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya, yeah, aman, aman.
0: Iya, Diti. Gimana yeah. kabarnya di sana?
1: Tarakan. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.324.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pengunjung hari ini itu sudah yang disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan hubungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari pengelola pusat negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui pemerintah oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti yang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya. Tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan, ya penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir nampung lagi gitu.
2: Selain itu masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Bayangin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Serta angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog tugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah. Beras. Kan sekarang alsintan ya alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dextrite ya, yang harganya lebih tinggi sehingga pengaruhnya ke harga produk biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, APB-nya kan 6.500 gabah.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya, Setia Reseno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantaraya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.